0: ཁ་སི་གྲེ་དེ་ནི་ནང་གི་ཏི་ཉིན་ཁ་ནེ་དམ་པ་སེ་སུ་ལ་དེ་དེ་ཅིག་ད་དུས་དེ་དུས་ཨམ་ལ་དེ་གེན་དེ་དེ་ཁ་བྱོ་དེ་ནམ་དེན་བེ་སོ་ཏོ་ཨ་མོ་སེ་ན་དེ་ཕེ་ཅི་མི་རེམ་ནི་བར་གི་ཡ་སུ་སུ་པུ་གུ་སོ་གྱོང་ཆེ་དང་གང་གི་གེན་དེ་ཅིན་གི་རབ་ཨ་མ་སི་ཡ་ཅིག་ཨུ་ནེ་ཕ་མ་ལི་ཡ་སུ་སུ་པུ་གུ་སོ་གྱོང་ཆེ་དང་གང་གི་གེན་དེ་ ジンプチェネヤミチクティラサティでヨルバチェザンティデインドゥサネカンタリアンチペンズチクチクチクホアルクドゥメラソヤティシブチケジマンズユリタンダキラゲソソマブチトアルチクパセブチシェムトヤガヤティガンズルマンブストアルルブチチシェムトゥシェンドゥメバジノシェマシェンバヤナナズバディチクシェマシェムチチタケジスニャシェスニャティ
1: コリアンタディアンギュゼチルバ。ね、ケブトネミリアプチポトチェムマンドベトネチクシェクエスエンティ。ケチェムレダウンジャディレラブチェマリ。ジェジェジェ。ハンズカングロタ、ミダミチョワチェクベパナンチナリドゥ。キムサイネジャレゲネディバイネジャラプチェナイネジャコアイネレ。タミシダミシトクジェディドゥ。
0: 俺そかんごろちれけじまばんじだだだだだんんにやさんばんじすんびたかんだれやくとぞやたくちゅうどすしょるぴんですしょるせすけみんどだぞれでかれやすんなんなるばべちゃんおーでちゅうなるばべちゃんらんじゃがらがっぴりやとよんするがっぴりまぶよんぐりやんがっぴりきぶよんぐりがっぴりまいきぶよんぐりさんべさむろんじゃしけごどわんげらそぞらであんずまんぶちげちすんくうちゃさってんかるそれ
2: チリパネプール、シングメブカワイオレ。プチュグパマレ、シングメブヨマレ。タンキャン、クリアン、アンチュチ、チソーギ、レンジョータ、ウンベミーカルス、ジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁོང་ལ་ཡ་ངེ་ཆོ་སུམ་ཙམ་ཅིག་ཐོ་ནེ་པུལིང་གའི་རམ་མེ་པར་པུལིང་གའི་རྒྱ་རྒྱ་དབུ་ཁང་སག་གི་ཁོ་དུན་དེན་པར་ཇུབ་བེ་ཚུ་དེ་རྒྱ་རྒྱ་བུ་གལུང་དེ་སེམ་པ་པོ་ནམ་ལ་ངོ་དེ་ཤུབ་དེ་ཡིན་པ་ཐང་པོ་ནི་གི་ཕོ་ད་ཐང་མ་ཐང་མོ་ནི་གི་ཡིན་ན་མོ་ད་སེ་བར་ཇུབ་དེ་པེ་ཅི་ཁོ་མ་དེ་བ་ཁེ་ཡོ་མ་རེ་ཁོ་ལ་བུ་རེ་རོ
sungwa wo sungwa de. Chetang watang wo jorwa la, dini ni jile xaba de, gyumde kadesa na, yu tang tu la sokba ngaybar ma sungwa. Dinde de, sungwa rwa la, chetang watang wo ni di, ma ningi ta re xiba di, kari xiegu arwa sa na, watang wo ni ge, poda tang moda, Kanya misewar cheje, jingne podale kochokba, nyine modale kochokba, dindejigi tuyendemba yinza jiru shakwa de, yudu ngebar musungwe tuyendemba de. Yangna watang wonyigi kangsa ki kodunji dengi yueba kangshigla poyang misewa, moyang misewa, yangna nigala kochokba tuyendemdeji dengi yueza, yine jiru shakwa reisi, mangu tsunje denba di nengshin, nga tu ngunzi chechokri. Sebraji sheba yina watang wojir duzane kangsa di poyimba, moyimba, masewa che nigala kochokba dindejigla kona chokba am. Dinde jigla kona, jiga yore, di jigre, xiang karsana, tari de xiebe, maningi da xiebe, maningi duga la, kongdo ang xiebe nangxin, di gabgi maning di, ngado, yigi pomo maningi, da ga yewa xiebe gabla, maning se juba la, wadu xiebe, denju gabla, ngado lobjong xiege, maningi da xiebe, da, di gabsu chungwe, maning di tang, ngade deba ina, kodion dendang la ya ina, kepa chenpu du, che zang, tari de xiebe maning di, yigi pomo maningi, da ga yewa xiebe gabgi maning tang, kepa ra yoba di ni, ngose tepo shobo re, di gabgi maning di, wadu denju gali xiebe maning tang, yongsu jikba jikla ngunzi nang ya mindu. Li zang di nang la ya ina, nge zawar xiebe, cikang xibu te da gu go la, de xie tang, ta ga neng xin ki, bulingai zha me bar, bulingai zha, chidar jo we, cu so gu go la, ngode xiba yin. Lidan chime nang la yae na, nga mu tu je, dakde gol gi, de yu gi xie je ka, ngode shugu yunbe, gya ji senpo po nam gi, tu do do sen nang ra na.